uyaphila izinto ezinkulu. Baba, utata nomkhondo, kusevarelene emhlasini ethu. Ndicela undlule ingoma kaShriya namntu ekhaya.

Udam juara. Kandang kita pun juara. Abis itu ada ungkapan lagu ingkola KO. Istilah itu ngomong sih skandal. Oh, mungkin itu dia juara. Soang kaya lagi. DJ Tira. Lihat sih kena. Samat.